0: Nanka Nankaya era. Osa senye sumajana.
1: Senye ya sumajana.
0: Nankaya jina inye. Someone sani ama me wani enya. Me time to renum baba. Etia pain na me wa. Anya

ɔhe David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se ntɔme ntwene ne nkɔkora wabrɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wabrɛ mu a papa mennya me wate mempae bɔ mu nso menyom twom masɛmpakam wura ɛyɛ kura me

no kwasam no no fibia ne ho sa christ no jesus no oyu nyame ba ampa efiri se matthew sampa itra eya adionun som nchichemu adionun ba ko ekro no se entoma dai ni muti abotai papai asase wo soi ahotefu awawuwu no asore oriadru som Sanchrane ne anwanwade akase nyina no. Trane se asrafo ha supanyine no. Ka se ampa oyine onyame ba. Hallelujah. Amen.